a dear some woman say, Namihuno or Buffalo, or dear food. Ah, what did Nika see a tea and was said? Right now, her father said, oh, be a woman, now what it is, so I know so. Now, oh, be a me a sorrow, and now. Asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa asa as